Kuteka Anada iwungu wa mati mpengena Nalache mapura pura da mati mpemia yengu Nata wino la chichuka mtete nete chamu kikubinu Kada mpumia Taka yinkono Kwa hii matai

0: Aya, lingkungan dulu mah balik. Yang aku paling jauh itu, kau biar mod.
1: Ulua yu